ulanda mwebe bitu masanga. Nanda wakubalama watumanye vimadengo na shepatu shakubalama. Tundigwe mulilonda letutandili na muamisi Abudulu Makamula Kenga. Bada ya shimadengo shakulituma, shashepita washulushanga dinguvu dewa kongwe maduva akunyuma, maduvanu, andipa tantuli wa mashina waida, wapapo shela poi venintete wanama kuiboma inainda ya kubalama. Nantuli awo mbodi, amisi ankulambole la manamilu waki lankuida lalisha palanda maduvala. Nanguli naliangu juangwe Ernesto Nkapoka mpa kukandi anga shipindi shanelo, na pameta mbongo vili na nyangu wa shimadengo, Fabian Marques. Makulumukililo laida lelo dia mulijimbo ilia Cabo Delgado.

Duku mandarane alibarudi kule Pagana dani alikuta barua we Alipuwanda kuisoma malaika mlidu kukia Mwishimi wanya yale.